kama caiki am sitia ya kasi maca ini isa ya kray ya kakek mungkin sudah cai ya tapi kecia setiap berikah.

Yami samosun nga he keke ka ekem ke wola em sada ke akhengam te kwa 720 ke konke radio XKFM te te akom te kem ke kwa oswal biye terlif nga program ke ka ke kam ma ehe ma si kama kayam sada ke kan mausi ke ka kai ma ngung hewa kwea ua longisa tata watsike watin nao a dewe kutaya mtoye kwa kwe te ke Kaitan ini dia akan sehia longisa ka skola, ya longisa skola. Mungkin itu komsi dan sudah ke, tan ini asal tak ke kelas ke yehwa kontali ke kue dam kawa ye kage adriri ke kandavie ke cang. Ta mosen kawe mungci ci longisa mtali, ini kue him tali yang kongse wa. Mungkin tak ke kawa sa galato Bible, mukulie si Bible ya taliwi. Kusung kai cuci kegi, mau dah ke kakak kakak kemke longi satu atom, tapi ni alungi sa, longi sa atali, longi sa atali, kalie siang, kagala, cike angkong kuaka, mau dah ke kawat cike a, ya kak kebo, kita ke kampuma imasi kama kayam kupro keramang kacang, mesti dah ke longi sa, terutama cike wajib jala ke kawa alungi sa, ofu kawa asih ada alungi sa. Tua cik em kau kuam dewi tua lungi sa kam tua kuam ta awarim dewi kak tua kuam ta senhi kekem dewi kau wakawa sa ada wakagriya sekolah ngah cua ada wakio kawa ta mtani kak tua puna ngah mtani mahasen kawa kake da watan ngol jala ta kwe da wakio kawa ta mlungi sang sen cik em lungi sa angung hiuk tak kawa kan cik em Mungkin kaki kamu mungkin emasi kamu ayam koko ma ke radu ekskafe, radu e akalam, radu e akonham, radu e akam, radu e akanham. Jika kulit itu ni mana konsia, mesti tak ide ikan. Kau kau okuya kata waktu kau kagam cawa dawa kata waktu kau dom kau kau kata waktu kopi kata waktu kacang kau Tiga wa sekolah dia ya kia dawa ke om ke ya dawa longisa. Taka nga dawa dia la a senta dawa ke chusi ke ya dawa nuida khatua ya senta dawa ke ya dawa longisa. Ya senta dawa ke hatsoto ka dawa ke kuhawe ya ngunguna kui. Kawe akuna ta matsoto ka dawa ikuwa na hatua dawa tukumsi ufer bieter kanki. Msida ke kakoke mtangi sika matia daka toa mngole ke mchakolea. Ta kawatin mo a kabira a ada waman niya uwa. Kitete a ehe ada watan ni koni ni kuwa. Hawe ka kwa kharati ngaw a ita makung a ada watan ni ngang tika ya e. Nakausim sengkeng sumani chwa kuwa.

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tsunzu oka mo le kwana ko sikuti an an kwe ke kana kwa ho na ho ta manya mo ga ke ya ta ho nisa na ko ha ha ntita ta ko ka tswa kwe ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwan nwan kwa ko te ka ka jiki tshonye ho mo so bo kwe ko a tsun a e tsa ave tse ka ho de kya ke na ka nto te do kwa ho te te ko nwan kwa ko ta ko tsa ya ko tsa ya ko ho di komo a Nak ingin mahu cek ambang ingin gitu he. Untuk tekak tekak aku aku ngam aku dekuana. Tuh kah dek ngam aku kuana anak kah dek cek aku kuana am tekan lo tinggal sekin. S A B S ya kue. Naku tu jauh kau di tempat anak aku di tempat makan. Dove ha. Mahu kue kue aku dia tentang kau nang yang kue am. Cakup muka dah hingga tercari muka yang hingga tinggal. Aku nak sih kah gara kah dia. Kamu aku pendek he. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno tetalau tetalau sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti. Escar.

Exco if go willing my bang over Mtenaguchu, Aungo programma go sawizi kake radu, Aguzi de go nehe koma 10 minute, ke willing my Mtenaguchu, Aungo programma go sawizi kake radu, we sitagi kawa hasunim aula, the pangom sitagi wala mojijangi kawa hasunim aula, the pangom tena sitagi kanawuzi ahasinigi chukuna. O masih lagi masih cakap lagi ulang aja jangan kau angkat kamu kau kalau ingat pengom kau sih lagi acau tak uat doko acau tak uat klinik ki acau tak uat stola masih lagi kau cik mau tulen pengom bahkan lu sih semua masih lagi kau cik eh kau ingat lagi sesuatu aja jangan aja jangan mulai kau kau kamu kau pengom bah masih lagi kau sih kau apa yang masih cakap tak atui sa kau cik cik acau hair uptake kau ingat pengom dengan kau sih lagi Aku dah cuba main di sana. Oh, kalau ingin kau klinik itu, apa dia aku. Tapi kalau cuma tu le, pengen aku sih dari kena urus sih macam seni ke cukup na. Iya, aku tak mahu sih. Mana kuah, kau mahu kau bawa orang aja jam. Kau sih mahu kau sih. Ah, tu hmm, hari cing pengen aku urus lah. Mana kuah dewi ya kau kau mengang bawa sekolah. Eki ing aja kaki aku kau tak mahu kau cukup na. Kau cuma ngau tu le pengen bukan nusi sih mungkin sih dekik akhir sini kan nusi kau entah mahu siapa masih dekik orang aji cang ini kau kau masih sunat aji cang pengen bukan akhir ngam dekik aji cie kau kau kau mahu kan nusi angu kau asing aman ngatala tala masih dekik nusi kau kau kau kau mahu cuma angu susu yang lain kau sih mana kau ngai cing kau mahu tepa wanda wa kau mahu dong nusi kau mahu cikak kagung kau mahu kazakung cing aja nak pengen bukan masih dekik kau cikak ikan nusi sih asing ngapa aji cie kau kau kau mahu kau cikai kan nuzi sih asing ngapa kan nuin kalian nui iya kau ngomu mana kau debe kau cikai kan nuzi mungkin sih lagi mahatu hmm kan nui kau mungkin kau bawa orang aja cepat ngapa aku zilan ngajing jing ngapa ngapa nuri kakak kamu ada kan nuzi kakak kamu ada lagi amal kamu aku zilaka amal kamu sih amal kamu terdala akhir sini ke cukupnya kau cikai mter jong ngapa orang hunku sih aku zilasi kau ke kau ya tua kau sih pengapa kau kau keluar adu ke nomoru Ya, awalnya ten sewa pen neha FM kan tu tu kau ngobrol ngawa, angkau esok usik mau ngomasu, tentu itu ngobrol ulang.